0: talkalita wala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlanta stoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamasti lilitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chukakawalinish limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.